0: Bai lutano lundio kanda wikela pamwisho ukanampata nkongwe au napite uvavamie vamia vakongwe vavanu vene eh undapata mwa ukumeni na mene hata kuchilikali muko tukutangalela mekumanya makenga nanje twaju likalomba paka ukenda twala ulongo kuidanda nantenda nkongwe vanelo tunatana ange manemba mutupita tuwena mutukawa kode vakongwe vavanu vene Wajope.
1: Kuvatila.
0: Munda janga njulu kuwa kuinjipa na mekuponda panauti. Nangu ngutana lutano alo ni neni wali na Miguel. Ntamwende ngupatika na ngaberu ya kuruvuma. Ruwa numuru sete ngandi yangu inamba 160.
2: Kulambole lambodi wetu kwa nelo tunkwe mididia pashipindi shadina nwa kune kumapala panda radi Musambiki panjini wapapemba. Nelo tuvele kumweda ibairu ya kuruvuma. Tulinda mwishuma na ida, undaigwa vinji vimangamungamu vipita mumakaja mwavinentete. Fabian Umar Kijnelo andimili la mitambo, nangu Juanu Ernesto Nkapuka kukandianga, na tundiwisha kwako Dinano Deshimbodi.
3: Dinano ni Dingano, kipindi cha Radio Msambiki, mapalapanda amulimbu ya Kavirado.

0: wa mwana kawe anu mwa kofi mrivai mwana na va ho mwa nchera to diarea
1: oh ki havo no yeri esiani baile sumane lela vo yonku ha onera ruyo va nyaka
2: va ni hana ni khalaka ni pole kontha totoro enre uharia una opi hacha chinene venji venji asana
1: ikweli yo reto yoyo Boto kumere ni masi ona na racha aula ichoile choi khala sana na sohi ni lamulia wisunka
0: vano mwamwana ka ni halu pankane va
1: vani hana manana otene anihimera chale totoro yo pachera ni hana utumiri masi oware okutihia aula otafitia ni nrete urapi hame api chinohele humasi nukunela ni hana chicho onyawa matata ni sana ni wafuntia chicho ale akandla sila mwane Ichoila ni lamulia urapiha ni utokotiha sana. Mamu hima akalaka ni diare ya walatu na uhara, ni lamulia umvaha masi osu ukiri ni maka, wopa vela unema chera uoche acha.
2: Kihohimia vo, ukuma ileleva nihana nirata chelaka. Nihana nirapaka mahuko tene, ukura nsuaki, utikila mata, ni imatata ni nihana nikalaka orerene nene nene.
3: Wira tarata chela itu yofai tanghina mokumini. Ila malelo chovakani, china wakanyula ukumi. Wiki kichiri hewewa, nasi mujia ni imawani.

Mpatani mayoi bulela unachula ifaita chirina ya unyawa matata nini masi nini sapao asunku encha nkumihenra ureta amvira matata niweho na vraka mavi wala chitu chona na raja pimana ni hana unyawa matata niweho wakila imara wanihuko ni masi nini sapao wala niturwa wira nini macherihe nureta toko goharia nutuka loko kolera nikalelaka ntiti unyawa ni hinati uya wala na atenga chaka ijiolia. Ni hinati unli hatoto iolia ni woma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa woma la witungo cha usentina, woma la wire henra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Woma la ukwanya inama ni woma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele unyawa matataniwa ni masi ni nisa pao itu inlokiha ukala mtu mkinako.

ni mayo ibulela unachula ifaita chirinaya unyawa matata nini masi nini sapao asunku encha nkumihenra ureta amvira matata niweho navraka mavi wala chitu chona na raja pimana ni hana unyawa matata niweho wakila imara wani huko ni masi nini sapao wala niturwa wira nini macherihe nureta toko gohari ya notuka loko